Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmony FM. Ya, sudah saya akan sambung untuk membacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ada juga yang berkongsi cuaca dan mutiara kata. Ini daripada Muhammad Ardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Cuaca di Kampung Labi cerah katanya hari ini. Lagi daripada, oh ini ucapan selamat hari jadi. Happy birthday Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Muhammad Hadi Mustaqim alias Ibob yang ke-17 tahun yang berada di Kampung Kato. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan keberkatan rahmat keampunan, diberikan rezeki melimpah ruah, dijauhkan daripada segala penyakit, bala dan musibah, berbahagia selalu bersama keluarga tersayang, berjaya dan cemerlang dunia dan juga akhirat. Dan semoga setiap mendapat lindungan rahmat Allah Jalla Amin ya Rabbal Alamin. Ini datangnya daripada Baba Hasmadi, Mami Hajah Mawarta, Abang Abang Pradian yang berada di Kampung Katok A, Dato' Hajah Omar, Mama Haji Suratin yang berada di Kampung Tungku Gadong. Ini daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang yang berada di Kampung Bansal Awaro Sundar. Sepupu-sepupu, anak-anak tersayang, sesahabat, handai yang mengenali. Semoga sihat selalu, dipermudahkan segala urusan dimanapun anda berada. Itu dia Rosie yang berada di Sungai Bunga. Din yang berada di Bukit Lumut menyapa kita. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas. Dan semoga DJ dan juga semua peminat setia Harmony FM sehat walafian, sentiasa mendengar rahmat Allah Jalla Amin Rabbal Alamin. Cuaca di Sungai Liang Lumut alhamdulillah baik sahaja, sedikit berawan dan berjerebu. Santai mendengarkan Harmony FM sambil menikmati suasana pagi yang segar, dingin dan damai. Dan terima kasih katanya, teman berteman menjalin kemesraan abadi harmoni tetap pilihan kami. Terima kasih Dan yang berada di Bukit Lumut. Ramli HB pun menyapa kita dan berkongsi info cuaca. Cuaca baik-baik sahaja di kawasan Tutut dan sedikit berjerebu. Dan ada pantun di sini. Parang diasah terlalu tumpul, temannya sedih, wajahnya muram. Asap jerebu terus mengumpul, bumi yang indah menjadi suram. Itu dia kiriman Ramli HB. Terima kasih. Ucapan seterusnya, selamat hari jadi buat Muhammad Sufi Aiman bin Sunadi yang menyambut hari jadinya pada hari ini 13 September 2026. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan rahmat Allah.

0: Siti, tolongku deh.
1: Kenapa lagi nih? Dira tuh bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
0: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ani belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
0: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
0: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
0: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 73-70-370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.

8:15 minit pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada audio mungkin baru saja mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih kerana terus memilih Harmoni FM. Ya sudah, saya akan teruskan untuk membacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia selamat hari jadi buat Muhammad Akram Amrullah bin Amirul Asri yang ke-17 tahun, dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, menjadi anak yang soleh berjaya dunia akhirat, tercapai segala cita-cita dan dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa dalam lindungan rahmat Allah jua, dan berbahagia di samping keluarga. Dan doakan juga semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam O level. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada Baba Amirul Asri, Babu dan Kunur Bazila, Daddy, adik-adik Ammar Amrullah, Cahaya Akmar Amara Amani, dan keluarga besar Armaini Itikah family yang berada di Bukit A dan juga Bukit A, B dan juga Katuk A Sungai Besar.

Seterusnya daripada Rosidah binti Muhammad Alias yang berada di Beruang Tutong, katanya cuaca masa ni di Bukit Beruang cerah-cerah sahaja. Alhamdulillah ni hujung minggu ni bisa banyak rumah sambil mendengarkan Rakan Harman FM. Pujaan hati sebelum berjalan karang ke tahlil di KB. Semoga hari ni makin membaik, dapat membuat kita membuat aktiviti macam biasa. Haja Ghost ni yang menyapa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya ini boleh minta putarkan lagu daripada Hetiko Sintang, Hanya Satu Kau. InsyaAllah. Terima kasih Haja Ghost ni yang berada di Tutong. Dan ucapan seterusnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ini ucapan salam katanya buat Zaleha Osman, kawan-kawan lama daripada Dolly, dan juga buat Teacher Zul sama Rajadi. Semoga diluaskan rezeki dan setiap dalam lindungan rahmat Allah. Amin. Apalah amin daripada guru-guru sekolah Sunshine.

Ucapan berikutnya lagi, salam helwa, selamat hari jadi, happy birthday buat Muhammad Ainul Yakin bin Muhammad yang berada di kampung orang kaya besar Emas Berakas. Dengan doa semoga dimuliakan dia, lapangkan hatinya, berbahagia di samping keluarga, diluaskan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dikabulkan doa, panjangkan umur, sehat tubuh badan, dijauhkan daripada segala macam penyakit, musibah, dan jadikan dia dengan cemerlang, jadikan dia sebagai penghuni syurga. Amin rabbal alamin. Ini ucapan datang daripada Tang Haji Ruslan bin Haji Dali, Tang Pengiran Isa binti bin Haji Ahmad, dan kakak Nur Sahima binti Haji Ruslan serta keluarga yang berada di perumahan Kampung Rimba. Ucapan berikutnya lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat ulang tahun buat Pengiran Ahmad Pengiran Manggung yang ke-61 tahun. Didoakan semoga dipanjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dan semoga sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah jua, dijauhkan pada segala fitnah, dan menjadi suami soleh, rumah tangga dibina kekal hingga bahagia hingga ke jannah. Amin rabbal alamin. Ini datang daripada isterimu yang saya menyayangi hingga hari raya, daripada isterimu Zubaidah Abdul Ghani serta anak-anak, cucu-cucu dan juga cicit-cicit dan keluarga PAPM serta Nasi Katok ZAG Penaga. Ya, sudah saya akan kongsikan lagi ucapan, ada juga menghantarkan mutiara kata selepas ini. Jangan mana-mana.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
2: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
1: Keluarga pun ampit?
2: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
1: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
2: Artinya, bis kita jimat $2,800.
1: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
3: Jangan lepaskan peluang ini.
4: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pridex Hall, Jeruduk. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

selamat pagi saya ucapkan kepada Audi. Mungkin baru saja mendengarkan Harmony FM. Terima kasih kerana terus memilih Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Audi. Ya, ada Maria menyapa kita berada di Kampung Lumut. Katanya cuaca di Kampung Lumut cerah-cerah sahaja. Ada Mutiara kata di sini pada Haji Marsidi, katanya banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jangan mengejar hidup tenang, tapi kejarlah hidup tenang. Hati untuk ajar hati untuk selalu bersabar dan bersyukur dan dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu besar dan luas seluas prasangka baikmu. Ucapan berikutnya lagi, Sana Hilwa selamat ulang tahun khas buat kesayangan, hero kesayangan Muhammad Nur Akil bin Nurhan yang menyambut kelahiran pada hari ini ke-9 tahun yang berada di Kampung Lugu. Doakan semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan berpanjangan, berbahagia dirinya, diluaskan rezekinya, dijauhkan segala dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, dan jadikan dia dan juga keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Daripada babah mama kakak Nur Amalina Nur Amaliana di Perumahan Negara Kampung Lugu. Ada lagi Mutiara sedikit kata-kata daripada Rusni yang berada di Tutong. Tidak semua pertolongan yang baik harus diketahui. Dalam membuat amalan cukuplah tangan yang menghulur menjadi langkah kanan dengan niat tulus ikhlas kerana lillahi ta'ala. Bukan sebaliknya, bukan juga menjadi ungkitan di kemudian hari. Biarkan setiap amalan yang baik-baik menjadi pintu rezeki dan keberkahan diterima oleh Allah SWT. Amin. Rabbal Alamin.

lari daripada Rosmahani. Jauh ni menyapa kita pada kampung menumbuk Sabah. Katanya ingin berkongsi kata, orang yang mudah terasa lah orang yang mudah sedar diri. Tapi orang yang suka buat orang terasa itulah jenis manusia yang tidak pernah cermin diri sendiri. Cuba renung dan banding dengan diri kita. Semoga mendapat iktibar. Terima kasih, Rosmahani. Santi juga menyapa kita, katanya di kampung menengah Temburung cerah saja, baik-baik saja, alhamdulillah. Lagi ucapan ini pada Zaiman family. Assalamualaikum, dan waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua peminat Harmoni. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, diberi keberkatan, dimudahkan segala urusan, dijauhkan daripada segala keburukan, dimurahkan rezeki, dikurniakan hati yang tenang, bersyukur dan juga mendapat sentiasa dalam keredaan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah ada beberapa lagi ucapan yang akan saya bacakan. Kita berhubung dengan lagu daripada Pertemuan M. Bakri.

0: FM 94.1 97.7 FM. FM.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Dan di sini kita ada pantun. Di sini ada tiga rangka pantun daripada Erna Carmila. Baik, pantunnya berbunyi, anak Sabah sebarang tembing, naik lenting berhati-hati, di atas pelamin duduk bersanding, semoga mempelai dirahmati Ilahi. Perahu mudik ke Kuala Linggi, muatan syarat buat berangan, majlis perkahwinan meriah sekali, keluarga pengantin merafakkan kesyukuran. Yang seterusnya, bunga lada, bunga kasturi, mari dipetik buat jambangan, mengharungi kehidupan bersuami istri, perlulah cekal menghadapi dugaan. Itu dia Erna Carmila. Terima kasih dengan pantun yang dikongsikan. Seterusnya kita ada ucapan di sini. Tahniah buat Indung Petuan, Pangeran Abu Bakar bin Pangeran Haji Ahmad dan isteri yang menerima menantu hari ini, iaitu Dayangku Nur Hafizah dan suami. Didoakan semoga menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah, lots of love. Pangeran Diana Elana di Kampung Seria, junjung kasih Pangeran Diana ya. Seterusnya kita ada di sini, ada tangahnya Haji Idris. Haji Haris. Di sini tangahnya membagikan dua pantun di sini. Doa bakat. Okey, lagi sekali. Doa bakat, penutup amin. Jai melantik memukul gandang, mempelai bangkat di atas pelamin. Sama cantik duduk bersanding. Okey. Saya cuba dalam bahasa kedayan ya. Daun semalu si jambu batu, bangkit pelandu taus belalu, kampung di Palu menyahut restu, pengantin duduk tersenyum malu. Terima kasih. Contoh dari 3C katanya. Contoh bukan contoh, pantun dari 3C. Aduh. Di sini lagi kita ada sapaan juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapaan daripada Kampung Rimba katanya. Cuaca di Kampung Rimba panas katanya. Dan juga katanya pada untuk masakan pagi ini mungkin membawa ke tengah hari juga. Masakan hari ini adalah ikan liking, ayam kari dan juga ayam goreng, dan sayur bayam hijau. Ini dikongsikan daripada Hajah Inah di Rimba. Baik, kita akan bacakan di sini lagi. Ada pantun daripada Ayuf di Sibanging. Katanya pantunnya berbunyi, sikit binjai gambut sayur lemiding, ulam penggagas sama ambuyat, selamat menyambut hari bersanding, semoga bahagia ke akhir hayat. Terima kasih Ayuf Sibanging, cantik dengan pantunnya. Baik, kita akan bacakan ucapan yang kita terima selepas ini. Akan tetapi kita berhibur dengan lagu seterusnya, Joget Usik Mengusik Syarifah ini.

Baik, terima kasih diucapkan kepada anda yang mengikuti segmen Mahligai Cinta, dan kita di akhir segmen ini dan ada satu lagi ucapan alhamdulillah dan tahniah khas untuk keluarga Pengiran Alita dan Ustazah Rosnani yang sedang berlangsung pada pagi ini, majlis pertunangan anak anda yang tersayang, dayangku Arni dan Hazwan. Semoga berjalan lancar dan jodoh sehingga ke jenjang pelamin. Allahumma amin. Terima kasih. Ini daripada Ustazah Hajah Zainab. Terima kasih dengan ucapannya yang kita terima pada pagi ini di segmen Mahligai Cinta. Baik, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Selepas ini kita akan dengarkan lagu Bunga Rampai Zaliha Hamid. Sementara kita menunggu pengantin Raja Sahari yang datang dengan penyorang telagi. Apa ini, hadrah, satu tradisi yang masih dilakukan pada masa kini. Kita dengarkan lagu yang terakhir untuk

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Inilah Radio Brunei.

Audah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah dengarkan laungan azan bagi menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur yang akan berakhir pada pukul 3.19 minit petang. Harmon FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu zuhur dan didoakan semoga apa jua amalan yang dilakukan diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Amin ya rabbal alamin.

Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Selamat tengah hari diucapkan kepada Auda. Selamat menjamu selera bagi yang menikmati juadah makan tengah hari bersama keluarga yang tersayang. Dan juga untuk pengetahuan Auda ya, kita akan alihkan siaran ke studio Jubilee 1 bagi siaran berita perdana pada pukul 1 tengah hari nanti. Dan berikutnya pukul 1.30 minit tengah hari nanti, kita akan bawakan kepada Auda rancangan Harmoni Pujaanku Siri Ulangan terbitan akan tugas Azura. Baik, kepada Auda, khususnya kepada anak-anak yang akan menghadapi pemeriksaan besar sama ada PSR yang dijangka akan bermula pada 8 Oktober 2026, juga pemeriksaan O-Level yang juga akan dijangka di akhir bulan September ini, jika tidak ada perubahannya, tidak lupa juga

lagi yang menghadapi peperiksaan A-level, peperiksaan sekolah Arab, bahkan juga peperiksaan sekolah agama sekalipun. Inilah masa untuk kita ni untuk mula untuk menambahkan lagi usaha kita ni memperolehi keputusan yang lebih baik di peperiksaan akhir tahun nanti. Jadinya pastikan anak-anak kita ni teruslah untuk membuat ulang kaji pelajaran, menjawab kertas-kertas peperiksaan tahun sebelumnya, pasti paper ya, dan juga mungkin sedikit sebanyak membuat nota-nota kecil dan cuba memahami dan menghafal mungkin dalam sifir ataupun formula terutama dalam mata pelajaran matematik ataupun mata pelajaran commerce dan sebagainya. Masih ada commerce kah? Jadinya pastikan belajar untuk memahami dan menghafalkan dan teruskan semangat Auda dalam mengajar impian dan cita-cita Auda. Sedikit demi sedikit, yang penting adalah istiqomah dalam usaha yang Auda lakukan sehingga berjaya. Apapun, kita ni sebagai ibu bapa berikan dorongan nasihat dan kita ni berikan sokongan moral untuk anak-anak kita ni. Selain doa yang indah putus-putus buat kejayaan abis dorang jua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita berhibur dengan lagu seterusnya. Kita dengarkan Handy Black, terimalah seiras bayang dan mentari.

Baik, jam menunjukkan 12.35 minit tengah hari. Terima kasih kepada Auda yang menyapa di WhatsApp Harmony 8333941. Di sini ada sapaan daripada Pengiran Old Trafford. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga sihat walafiat selalu. Amin ya Allah. Buat masa ini sedang santai-santai dalam kereta katanya, sama adik bongsu. Nah, masih dalam perjalanan katanya, kiriman peminat setia Harmony FM Pengiran Old Trafford serta keluarga di STK RJ Kampung Logo.

Tommy Jeffrey sedang lagu suratan. Kita masih lagi mengucapkan talian untuk anda yang menghantar melalui WhatsApp lagu-lagu pilihan melalui hashtag laguku. Hantar ke talian 8333 941.

Ya, selamat petang kepada pendengar kita yang selamat menikmati minum petang. Selamat menikmati minum petang. Pertemuan kita untuk hari Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, ya, bersama dengan 13 September 2026 Masihi. Tepat 4 petang kita bersama Rusi, hashtag laguku. 5 buah lagu akan kita dengarkan nanti.

Lindungi kesihatan Auda semasa jerebu. Hadkan aktiviti di luar rumah dan kurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan mengikut tahap PSI, terutama bagi kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, serta pengidap asma, penyakit jantung atau paru-paru. Penggunaan penapis udara yang dilengkapi HEPA filter boleh membantu mengurangkan kadar pencemaran udara di dalam kawasan tertutup. Jika jerebu semakin teruk dan Auda perlu berada di luar, gunakan sungkup muka yang bersesuaian dan pastikan ia dipakai dengan betul. Minum air secukupnya dan cuci muka serta tangan selepas berada di luar. Jika Auda menghadapi penyakit kronik, ambil ubat secara teratur mengikut nasihat doktor. Dapatkan pemeriksaan dan rawatan dengan segera sekiranya Auda mengalami selesema atau batuk yang berpanjangan, alahan, sesak nafas atau kesukaran bernafas. Ikuti perkembangan keadaan dan bacaan kualiti udara melalui Instagram @justri.bn dan www.env.gov.bn. Bersama ke arah warga sihat.

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Ustazah, benarkah guru dan keluarga dapat diskaun umrah di Blue Ray Travel?
3: Benar, Cigo. Sempena Hari Guru, guru yang masih berkhidmat ataupun bersara akan menikmati diskaun sebanyak $300 seorang.
2: Keluarga pun ampit?
3: Ampit. Setiap ahli keluarga yang ikut mendaftar dengan bis kita ada diskaun $200 seorang.
2: Nah, kami ini kan pergi 12 orang. 4 orang guru dan 8 orang ahli keluarga.
3: Artinya, bis kita jimat $2,800.
2: Jimat $2,800 dan berpeluang memenangi Hyundai Exter? Ini bukan promosi biasa ni, Ustazah.
4: Jangan lepaskan peluang ini.
5: Temui Blue Ray Travel di booth 15 Cyber Travel Fair pada 12 dan 13 September bertempat di Pradex Hall, Jerudong. Nikmati promosi umrah sempena Hari Guru dengan diskaun sehingga $300 seorang. Untuk keterangan lanjut, hubungi 8998229 atau ikuti Instagram at Blue Ray Travel. Blue Ray Travel, 10 tahun menemani perjalanan ibadah bis kita.

Hey, assalamualaikum dan selamat malam, selamat petang. Okey, selamat petang. Kita masih bersama Nurisi Mr. Harmony. Biasa bertugas suatu malam ya. Jadi tersasul. Okey, pertemuan kita untuk petang Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama dengan 13 September 2026 Masihi. Kita bersama Nurisi #laguku. Ya, seperti yang kita kongsikan, 5 buah lagu telah pun disediakan untuk order menerusi #laguku dan ramai yang sudah pendengar kita yang menghantar menghantar lagu pilihan dari 5 buah lagu yang telah kita kongsikan. Okey, sebelum tu kita kongsikan dulu lagu-lagu yang akan kita dengarkan menerusi #laguku untuk petang ini. Itu lagu pertama, sebuah lagu dangdut, lagu daripada Rita Surgiato, lagu Idaman Hati. Lagu kedua, lagu nyanyian Rahman dari kumpulan Eka Matra, lagu Hanya Segenggam Setia. Dan lagu ketiga, lagu daripada Syura, Kasal Perindu. Dan lagu keempat, lagu nyanyian Mamat, Satu Wajah. Dan lagu terakhir, sebuah lagu joget, Joget Cubit Cubit Sayang, Ahmad Jais dan juga Aida Lela. Jadi telah pun kita terima rakan-rakan pendengar kita yang telah menghantar lagu pilihan.

Itu dia lagu pertama menerusi hashtag laguku pertemuan kita untuk petang Ahad, ya. Lagu idaman hati. Jadi semoga rakan dengar kita Jamila di Lumut, Jais Mami dan juga yang main di kampung Airball Kia A dan rakan kita Din di Bukit Lumut terhibur mendengarkan lagu tersebut. Okey, seterusnya kita beralih ke lagu kedua. Ya, ramai minati lagu ini. Okey, lagu ini dipilih rakan kita Yanti HS Zazi Fazilah di Tudong, rakan kita Haji Hamzah Ana di Rancang Perpindahan Negara Meragang, rakan kita Rosi di Sungai Bunga Sri Anggun, rakan kita Kasmah Mara Ali, Ayub di Sebanging, Najib dan juga Dino di Tungku, dan juga pilihan daripada Mama Nur Kasih, Ruby Alai Rafia di Flat Bomba Lemunin dan juga rakan kita Mama Alidin. Dan lagu ini juga dipilih oleh rakan kita Naimah di Bandar Seri Begawan, rakan kita Nurul di Bukit di Kampung Burung Pingai Air dan rakan kita Wadi. Itu dia rakan-rakan pendengar yang memilih lagu Hanya Segenggam Setia, Hanya Segenggam Setia daripada kumpulan Ikamatra. Jadi apa kata kita dengarkan lagu ini?

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Harmony FM,
3: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan Auda.
4: Ya, baiklah, Auda terus bersama di pertemuan kita menerusi hashtag laguku. Dua buah lagu telah kita dengarkan dan lagu ketiga, lagu nyanyian Syura, Ghazal Perindu. Lagu ini dipilih rakan pendengar kita, Noha Najmunas, di rancang perpindahan lambat kanan, rakan kita Nur Asima, rakan kita Haji Gusni alias Haji Rusni di Tudung, rakan kita Nur Aisa Aris di Kampung Junjungan, dan lagu ini juga dipilih oleh rakan kita Syapi di rancang perpindahan negara Teres Rimba. Dan lagu ini juga dipilih rakan kita Liana di Kampung Keramat Tutung dan rakan kita Pangeran Fatimah dan juga suami Haji Wahid di Lambat Kanan. Jadi kita dengarkan lagu ketiga menerusi hashtag laguku, lagu bersyura Ghazal Perindu.

Ya, Syura dan juga JJ, dan lagu Ghazal Merindu. Semoga rakan-rakan kita memilih lagu tersebut. Noha Najmunas, rakan kita Nur Asimah Jagosni, Nur Asyara Aris, Nur Aris Syafi'i, dan juga Liana, dan juga rakan kita Pengira Fatimah dan suami Haji Wahid. Terhibur mendengarkan lagu tersebut. Dan untuk seterusnya, lagu keempat menerusi hashtag laguku untuk petang ini, lagu nyanyian Mamat, ya, itu lagu Satu Wajah. Okey, lagu ini dipilih oleh rakan kita Maria Dar di Bukit Bendera Tutong, rakan kita Ajah Nuri Haji Abdul Rahman di Perpindahan Lambang, dan juga lagu ini juga dipilih oleh rakan kita Zaleh Hotman ataupun katanya alias Nenek Leha, dan juga pilihan daripada Yang Kuparhana di Lumapas, dan rakan kita Azika di Kampung Sungai Asam. Jadi kita dengarkan lagu daripada Mamat, ya, lagu nyanyian Maman, Satu Wajah. Okey, terima kasih untuk semuanya yang menyapa kita, yang bersama kami di Harmony FM.

Lagu daripada Mama Satu Wajah. Pasti ramai yang ikut menyanyi mendengarkan lagu tersebut tadi, ya. Okey, lagu yang dipilih oleh rakan kita Maria Dar, Ajah Nuri, Ajah Abdul Rahman, rakan kita Zuleha Othman, Dian Kuperhana dan juga Azika. Jadi semoga terhibur mendengarkan lagu tersebut tadi, ya. Baiklah, untuk lagu terakhir kita merusi hashtag laguku, pertemuan kita untuk petang Ahad 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersama dengan 13 September 2020 26 Masihi. Sebuah lagu joget cubit-cubit sayang yang Mak Jais dan juga Aida Leila. Jadi lagu ini dipilih rakan kita Rosti di Mumbung Kuala Belain, rakan kita Semah Julai di Tungku, rakan kita Ajah Siti Skadaria dan juga suami di Temburong, rakan kita Haji Tahir Kak Long di Tanah Jambu, dan juga lagu ini juga dipilih rakan kita Liana dan Jinam di kampung ni di

Kampung Keramut Tutung ya. Okey, dengarkan lagu terakhir dan bila setakat di sini kita bersama Rosi, hashtag laguku pertemuan kita untuk minggu ini. InsyaAllah minggu depan di waktu yang sama kita akan bersama lagi menerusi hashtag laguku.

Cyber Travel Fair kembali lagi. Singgah ke Bud Darussalam Services di Cyber Travel Fair 2026. Dapatkan tawaran istimewa bagi package travel and tours dan umrah serta buat tempahan package haji dan tiket penerbangan sepanjang Travel Fair berlangsung. Bukan itu saja, rebutlah peluang untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dengan setiap pembelian tiket. Biskita berpeluang menyertai cabutan bertuah. Mana tahu, Biskita mungkin menjadi pemenang bertuah dan membawa pulang hadiah menarik. Kemudahan pembayaran secara ansuran untuk produk-produk terpilih juga diadakan. Jadi, tunggu apa lagi? Singgah, tempah dan menang. Kunjungi Bud Darussalam Services di Bredek Jerudong pada 12 dan 13 September 2026. Ikuti juga akaun Instagram rasmi Darussalam Services untuk maklumat dan perkembangan terkini. Datang awal, buat tempahan dan jangan sampai ketinggalan. Jumpa Biskita di sana. Tetap look pada terma dan syarat.

تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسب

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.